0: ndakuti ndisianise mombo mangwanani mavisho shtatu chino ndichivetera kuti majimai varikubakija choto vana varyekamo. Mwamukavo kudini kumutondoyo? Tusu mungatizwa kushokota. Mwari watibesa, tamuka, azviviri, vamprofeta boshtia.
1: Maria Masika, risesa kweduho vaprofeti, nawe mese mnonasa, nawe mese mnoshaisha. Vaprofeti, menyu vanga!

0: Ndini Joaquina Jorge.
1: Joaquina Jorge mwanawe waluza mamuna ngohwiri hwako hukungwa. Ungatulegera vana vako no mamuna ako ngondava zigondeka. Zvakazoguma kwapi gondeka rakazoendepi? Ngova jirikwana kuita gome makumatatu mseso no mseso mutatu. 10:33 ndoda inja shamwari yangu mapfeka kuvira kabuji.

kupona kupone hwani andiri kunanga mwese muno vakadzi vakawanda rambani andizvopi nada kunanga watogano vakadzi vaviri kana vatatu shinga moyo kutotaka kana nomo dipidi kuta andiri kunowani kachongwa kuhura ino andiri ini mwari kachongwa kuhura ino unofira mugwacha bona vakatovatsa vadedede imira mamuna

Dek Helio G200 Mchini unanzeru wa kusasanya pintu pia kusiana siana Tuwela kudondesa makaliruanu Usakulusa pita toratu pia kuoneka dendere Na anji una 50 megapixels Batariaje isadzala moto mwankasa Nkabe funika kupataniza na mtambo Bondo usataira kukwela mundu Masezi nkabe puchizindikiro Ziwa ni kutipina longe fipino Mtundunoyo wa ntokozi ulikukulisa malori Johnsene a Tekno anguno Mosambiki Tekno shasha wa mitokozi ya manja muno mu Afrika.

ani mporekere tiri mushirongo chongano intino mbirikira mu usiku zuva ronya maserino munangano muna intino kuti mbirikira hayo ti fondenenyi mutipekeji tisuka mu tinavo jedu zvitamwegera kana muri kuwanika nongano hayo nokuti mbirikira mushika kwanisi kuza kuno ku studio kuza kutiverengera toleranyi izwi renyu motumira ngo WhatsApp yedu ndi 826565643 826565643 motorera izwi renyu kana ngano yenyu nokuti mbirikira motumira inoguma kuno shika mwitiso tinozoimburusa tinozofara zvikwani maningi 8251314 tano mwezi mpurukiri alo tunchakade takwanisa kubatanija foni yedu niyo mpurukiri alikuja alikutifonera musalembe tifonerenye tripano kuti tidavijane nemwe radio kamuno mpurukiri mpurukiri no radio alo tinochomba shikwani maningi botera dajuka Kwa hivyo kudavijana nomo shampurukiri, aloo?

0: Nuti kwevanyi bote pa 84 80 27 63 8. 84 80 27 63 8. Tiboisa nene mwi. Nuti majisa kana kandawe radio msandiki pano ndawe. Ndinotamba ndiri kuvereketa nani?
1: Pano muri kureketa nainini Edmond Joaki Alberto Tomo kuno kwa Nyamunda pa pipeline Maforga.
0: Kakaita wani ku pipeline yo Maforga?
1: Kuno kunotamba marure ari kubatsira pana okushata patira kwa hango.
0: Pipeline yo Maforga mu province yo Manica radio Msambiki ruzika zvakadini?
1: Aiwa kuno kamare mutonhoro inonyasa kuzvida zvakanaka nawo.
0: Ndiani amufonera kuno ku radio Msambiki ngokuti takazwa kuti mwimwe amuoni?
1: Ndapeya bote neka kamare, hapana munhu atondibetsa.
0: Zvakadini kunaka zvishamiso kuno vamwe vanomupurukira panguva jino?
1: Zvishamiso zvizvirokwazvo nekuda kuti akanda anhu ane chirwere chemadziso kana kuti anhu achinge asingaoni, zvino ainyore akade kupfanya rufunu okwanisa kuenda kuzekunumbura uye njoradio Musambiriko kwasokweya bote. Izvi izvishamiso zvokuti Mwari anodikana kuti arumbidzwe pakadai.
0: Matanga here kurima?
1: Kurima atisati toti awambidza tsvari yangu ari kutoita basa rokutorima kuti
0: rape soko munoda kusira kuno varimi panguva jinotevera?
1: Soko kuvarimi ndiro ratinenge tichizwa mazuvari ese kuti nguva kange yakwanayo iri nguva yekurima unomwe nomwe adikana kuti asenze nesimba kuitira kuti ikazokwanayo nguva kanaya tikwanise kuzoparira. Ndiro soko guru kuvarimi.
0: Muchungami jonje njinoenda kunani muprovinsi ya Manica Sofala no Inyambani?
1: Nguva ino kudai muchungamidzo dzangu tange tange ndinotanga nomupeperusi ari pamukombo weizwi ari mukomateni bindu pamwepo na atekenikwa kunyanabita padyo Musambiki kuti Mwari aitirwo zvakanaka. Ndisingakangani une atsvari akandibereka anozvaona Milita Manuele Alton pamwepo nababa angu anozikanwa Joaki Alberto Tomo. Andikanganiwo kuna baba munini yangu Etio Maone Joaki Alberto Tomo, Vicente Joaki Alberto Tomo pamwepo na tekuru João Valentim naese akapuruta na radio Musambiki mukati meusiku wanyamasikuno. Ndisikakanganiwo hangu mutungamiri pamutanha kana kuti Alice Perishi Chiboko na amweni amweni yese ari kundizwa ari kugara muno munyamhonda kuti ngaapinde mausiku akanaka.
0: Tabonga mo vanozuva rakanaka. Paulo Kaseni uri kuti majisa akanaka teguru.
1: Zvakanakai teguru Kaseni bindu mupinda usiku akanaka ini.
0: Tabonga mova nozvara rakanaka, mova nokuzorora kakanaka. Handiti bye bye.
1: Kudai henyu mukazona mukana mozotiridzira henyu kangomaka Almeida Otavio.
0: Tabonga mova nozvara rakanaka, muramba muripo.
1: Zvakanaka.
0: Bye bye.

0: Zika ita kudare zino komba kuti tensao ya bashari.
1: Si, ili nani, kama tu ingel sende kwa renda, ili nani kama.
0: Ndapota. Ngai saita. Ngai saita. Ngai saita. Ngai saita tensao basha kana alda.
1: Zakanaka sebulu.
0: Ngai gare pakati no pakati ive yakanaka.
1: Eon.
0: Nda bonga hangu ndino timbururu makuwa.
1: Aku semana iyo, mereka masih. Mereka kau ni uang kucing dah sekuruh. Jadi saya kau ni sini aku buaya ni. Sekuruh dia aku tidak bawa muzgan ni.
0: Di noda karaka kurutukuzwa isbirenyo kuneno.
1: Oh, nesebu.
0: Jadi nanya zaman awamai, gua kuri maya kuana, mucai tak kudini.
1: Sekuruh di noda, so apa dia jalan kuni inggris apa apa, gua tu dia jalan kendera muzun, dia ganti kendera di kuenda, gua tu dia so dia kuenyo.
0: Ndapota goreri no msaenda kumaminda, muno zombukera shitongwa na mwana wa mai.
1: Ndinoenda no wangu kwa kundikonduru wani.
0: Ase kunonga kuri ndhambo no shpitari mzaya.
1: Si ndhambo mimo, shpitari monekera, kiki ni mkenzi. Kamu ndinoenda na makumbirizi. Ngawa temperatura ya kuna ukwita kudai, kwa utopa kira shapa kuya kumba.
0: Tensamo ya kashata mwana wa mai, kuwerketa kudaripo varipo wa muembia. Ndashira so kumadeku ano, rukuti watamika, umwe mjimai wa pastori. Ino, ajinaki, tensamo ya kupeja kuna vandu.
1: Irukupeka. Moja na kakandiru kwa mungu nda sida kwa mungisipari. Aso kutimuli joke nyingi basi.
0: Mchunga mijoje njino enda kunani?
1: Mchunga mijo wango cha utanga na utanga. Mchunga mijo mamunangu ngoti ndio nongi kontrolaro siku na maskari. Nye nchika ngaru kubasa ma njero jaji nonga jiri kurangadira inini basi. Tapi dos tu gua kena kan doya sebul maurai nundi aku beliau doya wanawangu Tani Antoni Sonia Cecilia Matia Supresa Junio Ludmila Isuelto doya macam mana milisin sini Shano Elia namu kadzachona lagi najenuar mana Isabeli Pagabe na
0: Ndawe Mzaya Ndaida kuverekaita nomwamuna kuti ndivabonge ndeiti makaita basa vakamungwarira shikamwe nokumuperekeja kuchipitari kuti muve manane. Ino kredito yakona yapera azvine nyazvo mbiri kuno musiki.